0: motra social ni media na so ntokwa hunu bi anya mu de na mokono mwankasa mu fie ntoma agone de munnya manwese mu besie na so so ayefi enegu o mesra mu munsi munsi watena ne obi ade beba besie amamo mo mo modene se obi yefi mo so munnya kekekekeke e sa sempani fosse se bibian ko kapo pa popa ne enje
1: I no be industry boy I dey repeat I no be industry boy so anything when me I say
0: me kana maka se su biem se menye bias me kana maka se su biem se menye obi a me hypocrite me kana maka se su biem se pempe na se ne pen babia ade ne ton so wan fan to wa e fr